0: Gott segnen.
1: Tangi masyarakat fudiu giu piking a okasi disi fucarna bosko pukong ena bosko putakso inet rehsal van het